0: Bukannya seru itu dia, lain yang pemenang bola tengah serat juga pun.
1: Orang piskar, orang piskar.
0: Orang tengah beli yang isdan ni.
1: Kena, kena.
0: Okay.
1: Kena.

0: Pilih deh mari. Gak bisa urut, weh, hauja. Terus siapa yang mau tukar jumping horse?
1: Siapa?
0: Siapa yang mau jumping horse?
1: Siapa tong horse?
0: Siapa yang horse?